Terima kasih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Santika, saatnya nanti warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Urang ka kafe heula yuk ah. Kafe Dut di sini atau tempatnya di mana? Di DIY. Derah.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
2: Saatnya sobat menyimak Nupar D.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: www.98mayafm.com 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Gak akan lama-lama lagi, ya langsung aja deh Santika sekarang warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung 0877 7080 9898. The first color kita di gelaran Joget Morena. Selamat pagi. Ada siapa nih langsung pantun Santika? Kue putu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas hari Sabtu pada ribut kasbon yang kemarin juga belum pada lunas. Makanya jangan tunggu lama-lama gerah bayaran atau eta kasbonnya. Selamat pagi Bungsu Cikaputihan ya, salam cintanya buat kru Maya FM duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolom, juga Teh Dian, IJ Stefani, juga Kang Dian Sacicadas ya, buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jala, Kang Amtibara, juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Afi Ainya, buat Lima Nurdin, juga dikumken sadayana. Super cintanya buat para pejuang kasbon aja, jangan lupa senyumin bosnya tuh ya, biar nanti dikasih kasbonnya. Aduh, para kasbon mania nih kalau hari Sabtu pada muncul ya, tenanawan lah ya. Oke, selamat pagi juga buat siapa nih? Dari kawasan Lembang, ada Pak Debokir, Mie Ayam 28 Lembang, stay katanya. Kalau sekarang rada santai karena Sabtu ini libur lagi, senante dagang. Saya tamat atuh gitu jualan tehnya, dek hantu-hantu. Ya tidak apa-apalah, yang namanya juga CEO gitu ya yang punyanya. Terima kasih Pak Debokir, nuhun pisan yang selalu setia dengerin Joget Morena dan selalu gabung di gelaran Joget Morena ya. Bunda Lilis di Padalarang juga selamat pagi. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lilis Padalarang ya, salam cintanya buat Santika duluan petugas. Terima kasih banyak. Terus juga buat Renbas, Wagon, Agus Oce, juga Pak Kosasih, buat Bungsu Cikaputihan, Ceng Dudu, juga Febri Acu, buat Abah Nanar, buat Teh Nuis, terus juga buat Imas Jua, Teh Nani Memori, juga Teh Mimin GM ya, buat Mama Vita, Mama Dini juga, semoga sehat selalu semuanya. Spesialnya buat keluarga besar

Lalu setia dengerin Joget Morena ya. Oke, sehat selalu katanya buat Santika dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oke lah, spesialnya kapan ya teh? Asa ada yang kurang gitu loh. Hah? Teh Nani Memori biasanya buat si AA itu. Ih Santika ih kepo. Oh, kenapa? Oh, ada yang kurang. Oh, lagi bikin ini. Lagi mau di tinggal satu menu lagi. Apa? Oh, yang ada bawang-bawang kata yang ada sambal-sambalnya. Hah? Yang ada cabe-cabenya. Rada lada saeutik. Oh, lada pisan. Colak-coleknya sedikit kalau lada pisan mah ya. Yuk atuh, urang masak heula.

Kiki, upload dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
6: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
7: 98 Maya FM.
8: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Semoga aja yang diharapkan semua bobotoh bisa terlaksana ya, amin, bisa terwujud ya. Persi bisa meraih ranking ke-1 lagi. Walaupun Persi Bandung baru akan melakoni laga perdana di Indonesia Super League 2026-2027 minggu besok nih Sobat Maya, 6 September 2026 ya. Ya, Persi Bandung ini memang akan menghadapi PSM Makassar pada Indonesia Super League 2026-2027 di Stadion GBLA Kota Bandung minggu besok 6 September 2026 nih Sobat Maya. Ya, tapi ini menjelang laga perdana tersebut, ini ada kabar mengejutkan dari Persi Bandung yang ternyata kembali melepas pemainnya nih Sobat Maya. Kali ini Sadil Ramdhani yang dipinjamkan. Ya, manajer Persi Bandung Umu Muhtar pun juga mengaku kaget ya, aku kaget. Karena baru mengetahui Sadil Ramdhani dipinjemin nih Sobat Maya. Wah. Ya karena dirinya tidak tahu sama sekali sebelumnya ya. Jadi sangat kaget ketika dapat kabar Sadil Ramdhani dipinjamkan nih ya. Ya walaupun demikian Umum mengaku tidak bisa berbuat banyak karena itu sudah menjadi keputusan dari pelatih Persi Bandung ya. Ya dirinya juga menghormati keputusan pelatih dan tidak bisa apa-apalah ya, dan tidak ada intervensi juga ya untuk permasalahan pemain. Pure semuanya diserahkan sama tim pelatih ya. Ya menurut Umum Muhtar, Sadil juga sangat memberikan kontribusi buat Persib selama dirinya di Persib Bandung. Ya tapi apapun itu ya keputusan pelatih ya, enggak ada intervensi. Ya serahkan semuanya kepada pelatih ya. Jadi biar bobotoh tahu katanya. Ya Umum juga mengatakan sekarang sedang persiapan pertandingan lawan PSM dan Sadil juga masih dalam keadaan berduka ya. Rumah orang tuanya habis terbakar, tiba-tiba harus dipinjamkan ke klub lain. Ya, bagaimana lagi ya? Ya, menurut Umum Muhtar, Sadil dipinjamkan ke Persibaya Surabaya karena Sadil masih memiliki kontrak bersama Persib Bandung. Ya, Sadil ini punya kontrak bersama Persib selama 3 tahun, mulai dari 2025, ya, sehingga baru akan berakhir di tahun 2028 mendatang nih Sobat Maya, Boboto Persib.

0: MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 011-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

Udah masuk di interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Masih barengan sama Santika dong sampai nanti pukul 9 pagi ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang lagi pada kumpul bareng sama keluarga tercinta nih ya. Di pagi hari ini karena weekend jadi pada libur. Wow. Masak apa nih menu hari ini? Kenapa sarapannya pakai pecel lele? Wah, pagi-pagi ya. Luar biasa nih ya. Tapi tetap terus pantengin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Dan di interval ketiga Santika masih bakal warawiri lagi di 0877-7080-9898. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang di 0877-7080-9898. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Anda sedang menyimak 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
7: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.

sudah menyapa diriku di 0877-7080-9898. Ketemuan Santika sama orang Cianjur, Cianjur Cidaun. Selamat pagi Kang Faisal dari kawasan Cidaun Cianjur ya. Lagi simak joget morena nuhun pisan. Pokoknya mah luar biasa ya, menggelegar di kawasan Cidaun Cianjur ya. Nuhun pisan Kang Faisal Cianjur. Ada Mama Vita di kawasan Cimin di tengah nih ya. Selamat pagi Wilujeng Angie. Wilujeng morning Mama Vita Cimindi hadir di joget morena. Sapanya buat sobat maya semuanya aja. Nuhun pisan Mama Vita ya. Wilujeng enjing Santika, Wilujeng enjing oge, abis sarang Teh Imas di Cimbuluit. Teh Imas Cimbuluit ya, salam cintanya buat sobat maya semuanya aja, warga Jontor RT 06 RW 09 Cimbuluit. Mamah Neni juga sama Abah Amat nih, selamat pagi lagi pada dengerin joget morena ya. Ada luar biasa nih menyapa Santika lagi tadi pagi banget ya. Dan masih pantengin terus joget morena ya. Halo selamat pagi warga Jontor RT 06 RW 09 ya. Buat Mama Neni sama Abah Amat, Bapak RT, oke Bapak RW ya, di kawasan Jontor Cimbuluit nih lagi pada dengerin joget morena. Terima kasih banyak hanupi saturnuhun pisan Teh Imas di kawasan Cimbuluit. Cimbuluit kaluhur sakedik. Mana punculutnya? Sok emut kanu liwetan cenahnya. Ketemuan Santika Mamah Angga di Bale Endah. Selamat pagi Mamah Angga di kawasan Bale Endah. Terima kasih banyak sudah gabung di gelaran joget morena ya. Ada Kang Abo Metal nih, cowok menolak tampan teh di sisi Citarum sektor 7 Sukamukti. Santika Damang. Alhamdulillah, seperti yang dirimu dengar, dan ini berkat doa seluruh masyarakat Jawa Barat. Bade pantun heula cina Santika mangga atuh ya, mana nih tepantuna di Kang Abo Metal ya. Meuli sate poe Jumaah ditusuk mirip ulen, hate meni bunga isuk Persib main. Salam cintanya buat Imas Jua Lambolem, buat Agus Oce juga Mama Dini. Buat Mama Dina, Mama Neis juga, Mama Shanda Karolin, buat Kang Wagon ya, buat Ibu Mega Utami Jajang Rusmana. Buat Cepi Sandria juga Jidan Batim, Ani Indrayani. Buat Teh Tatin juga Mama Kesha, buat Jeng Roro juga ya, buat Ukin Rolling. Spesialnya buat Barudak Bonasa alias Bosen Nangkring, sare. Oma cina isukan obar Persib bari ngaliwet jeng petai dadakan. Waduh, digoreng atawa dibakar atawa diatah cina petai na. Pokoknya mah cina buat Santika mah anu cetar, moga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Nuhun pisan Kang Abo Metal ya di kawasan Bojong Sukamukti sisi Citarum ya. Ini si cowok yang suka banget musik keras ya, tapi kudangdut di joget morena mah eleh ya. Luar biasa nuhun pisan ya Kang Abo Metal di Bojong Sukamukti.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Karena Sobat Maya bukan penting.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sama kamu aja, Sobat Maya. Iyalah, Santika maunya sama kamu aja. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah nonton video klipnya Santika di lagu terbarunya Sama Kamu Aja. Terima kasih juga loh buat para tetangga-tetangga yang sudah muterin lagunya aku di luar Bandung ya. Aduh, ada yang di Bandung juga. Terima kasih tetangga sebelah ya yang suka muterin lagunya Santika. Nuhun pisan loh ya. Ya, di mana? Ah, yang di Jalan Jurang juga suka muterin lagunya Santika. Nuhun pisan ya. Terus di mana lagi? Di radio-radio tetangga ya, tetangga luar Bandung ada. Oke, nuhun pisan ah yang di Garut, di Tasik, di Ciamis. Jawa Baratan lah pokoknya Maya. Nuhun pisan Sobat Maya. Selamat pagi Santika buat Ibu Mega Utami nih di kawasan Jalan Gandaria Cigadung. Hadir Santika, Ibu Mega nupanggelis sesat Cigadung ya. Salam cintanya buat semua Sobat Maya aja deh yang suka dengerin ya. Spesialnya buat Dede Ratu aja, katanya juara apa kedua kemarin ya. Pinter, cantik, lucu. Ih, sahula atuh mamahna. Tukang ngumpulkan hadiah ya, dari mulai atlet sampai olimpiade. Terima kasih banyak Ibu Mega Utami di kawasan Cigadung Gandaria. Dan Mamah Dini di Nyambar, hadir Santika nyampai Bandung Barat nih. Happy weekend pokoknya mah ya buat Santika. Sama-sama Mamah Dini. Salam cinta buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak. Ada Kang Wagon, Wawa Gonzales di Cangkedong sih. Hadir Santika. Pantuna mana ini teh? Beli manggu dari teman karib, diikat benang, dikasihkan tetangga. Besok minggu harinya Persib, moga menang dapat poin 3. Amin. Salam cintanya buat Amti Baru, Ujang Peca, Eko Suara, Bometal, Kang Lukman, Sri, Teh Nois, juga Teh Nandi Memori. Buat Bunda Lilis juga ya, buat Neng Sancan aja spesialnya ya. Dan juga Neng San Vera. Nuhun pisan Kang Wagon 98, Wawa Gonzales ya. Salapan dalapan, pokok namanya Maya FM. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Febri Acut ya, si pejuang cinta dari Banjaran Sindang Panon, ikutan joget Morena. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dan yang asih buat Tehnia juga, orang-orang Cipatuja, orang-orang cinta asih juga ya. Nurul Aisyah anak 98 juga, Gus Oce Jajang Jalak, buat Satria Syakal Diansyah, Aang Inu juga, Cepi Sandria, Mansyur Parihin, buat Zainal Aris, Alam Bolem juga, Imas Jua, Mamah Dina, Mamah Dini juga, Mamah Syanda, Mamah Hansa Dayana ya. Buat Teh Nado juga, Umi Lila, Ayang Endut, spesialnya mah tetap katanya buat penyiar idola para remaja, remaja vintage. Pokoknya mah penyiar paling favorit. Nah, wow, beneran nih, beneran. Terima kasih banyak Kang Febri Acu di kawasan Banjaran Sindang Panon. Oke, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY Drive.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh,
2: baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Maya FM.
5: Kamu yang

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang, no party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rumpin.
0: Maya FM.
2: Sembilan delapan Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rempi.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: MyFM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

lubang. Nuker B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: persembah nu parti.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
0: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
1: Di fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 03329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: My FM

0: Pemangkanya sebab Nuparti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: Mam nih, titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena,

Desa dan Kelurahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung, tingkatnya.

0: yang mimpi. Kalau tidak punya fasilitas, di mana kita belajar? Tidak ada. Hari ini kita membuka fasilitas yang baru buat kalian. Saya sangat bangga untuk lihat kalian ke depannya, untuk lihat ketemu kalian semuanya di sini, in person. Dan semoga hari ini adalah hari yang motivasi buat kalian untuk masa depan dan untuk mimpi kalian semuanya. Semoga selanjutnya kita bisa berkontribusi lebih banyak ke Bandung, ke West Java, dan juga dengan membantu dari Pepara, dari Pak Erwan. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya lebih.
1: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kembali Pondok Pesantren Nurul Absor di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri peresmian gedung baru bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan pesepak bola yang juga Kapten Persib Bandung, Matlo. Farhan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pesantren, donatur, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga pemerataan akses pendidikan, baik ilmu umum maupun agama.
2: Alhamdulillah, Matlo, tos jantan bagian di upaya urang kanggo pemerataan pendidikan ugi ka pelosok dengan menggunakan nama besar seorang pemain seperti Matlo. Tanggal 21 Mei, di sini terjadi kebakaran berdampak pada bangunan utama, ruang belajar, asrama, dan fasilitas penunjang. Alhamdulillah, hari ini sudah bisa diperbaiki. Mudah-mudahan, Pak Ustadz, biasa

0: pasti yang ada di sini. Jadi saya hanya sebagai pemimpin di sini, sebagai umaro di sini, menempatkan diri harus menjadi pemimpin yang adil. Ibu dan bapak semua silakan keluarkan isi hati, harga yang bisa kami sebutkan. Jadi hukum ini yang diambil pertama adalah jalan musyawarah. Ada orang yang mengadu siapapun pada saya insya Allah akan turun untuk menyelesaikan.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, uang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Video podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan tidak terjadi gejolak harga beras di Jawa Barat berdasarkan hasil pemantauan harga dan mutu beras di sejumlah pasar di Kota Bandung. Usai memantau pasar Kosambi dan pasar Sederhana pada Kamis 3 September 2026, Kepala Biro Keuangan Pengadaan dan Umum Bappanas, John Hendra mengatakan pemantauan dilakukan memastikan harga beras yang beredar di tingkat pedagang tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Selain itu, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP juga masih dijual sesuai ketentuan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram. Selain harga, stok beras di kedua pasar tradisional tersebut relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Jawa Barat Herman Suryatman mendorong agar optimalisasi SAR dilakukan secara berjenjang.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke 9. Lakukan servis berkala.

Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: nu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya tiba, Nuparenti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rumping
0: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran, SMK Perkasa 2. Program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ardo Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maria Subang nupa runting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BANPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nupar penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 99, Nogar amb tu.
1: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Permik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, telatnya berapa menit ya? Mohon maaf ya, karena ada sesuatu hal. Jadi sedikit agak telat untuk yang namanya opening, tapi gak apa-apa deh, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Cie. Ya, titian kenangan hadir hari ini adalah harinya malam minggu kita di titian kenangan. Ya, tepatnya adalah hari yang kelima di bulan September 2026 ya. Oke, cuaca masih tetap panas yang luar biasa. Tapi jangan salah nih sobat Maya, panas kayak begini biasanya suka timbul tiba-tiba turun hujan ya. Jadi waspada saja perubahan cuaca dengan kesehatan kondisi badan kita ya. Oke, seperti biasa titian kenangan selama 3 jam ke depan bareng Fitri Febrianti. Dan sobat Maya yang sudah stay tune di 98 Maya FM Bandung, selamat malam semuanya. Fitri undang deh langsung aja di 0877 7080 9898.

0: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
1: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM
1: 98 Maya FM.
2: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
4: Saatnya sobat Maya sebab Nuparti.
5: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi Mas?
6: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya informasinya. Permisi Mas.
6: Ya. Hei Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
5: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
6: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
5: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
6: Yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM
7: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM

irama dua warna di bulan September ceria. Aduh, jadi ingat sama lagunya Mama Vina nih, September ceria. Ya, selamat malam sekali lagi, mudah-mudahan di bulan September ini benar-benar ceria untuk kita semuanya ya. Iyalah ya. Berharap tiap bulan pergantian bulan pastilah pengen yang namanya ceria. Cece jeung ria. Selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya, hati-hati mengendarai kendaraan, jangan ngebut. Dan hari ini macetnya luar biasa ya. Apakah tanggal muda? Pas tanggal muda, pas dompet masih penuh dengan lembaran warna merah. Warna merah dan warna biru ya. Hati-hati, warna birunya suka ada dua macam nih. Ada biru depannya angka 5 dan ada biru muda depannya angka 2. Jangan sampai ketukar ya, kebanyakan pada ketukar nih ya. Oke, selamat malam semuanya yang masih di tempat kerja, selamat malam. Ya, tetap semangat, tetap selalu sehat ya, yang namanya aktivitas selalu dijalankan dengan hati yang ikhlas, hati yang senang, mudah-mudahan semuanya lancar. Yang lagi jualan lancar, yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi ini nih bapak-bapak keamanan yang lagi piket, baik yang ada di rumah sakit, di perusahaan-perusahaan, di pasar, semuanya yang lagi stay tune di 98 Maya FM Bandung, yang ada di kios-kios ya, pertokoan, minimarket juga. Ada beberapa minimarket yang selalu setia di 98 Maya FM Bandung. Selamat malam semuanya. Para pegawainya juga nih, AA-nya, teteh-tetehnya juga, buat para pembeli yang sedang berbelanja di minimarket juga, selamat malam semuanya saja.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan

wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
1: Add Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

Ya, 98 MyFM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya semuanya yang selalu setia di titian kenangan. Dan malam hari ini Fitri bahagia sekali kedatangan cucu. Ya, tadinya justru neneknya mau nengok cucu, sekarang cucu yang nengok nenek kesini. Ya, ada 4 orang nih. 1, 2, 3, 4. Hai Kinan. Halo Kayang. Halo Kayang. Bingung. Iya, ini 4 cucu nih lagi malam mingguan ke My FM Bandung ya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Pokoknya untuk sobat Maya yang mungkin saat ini atau malam ini tidak punya rencana kemana-mana, diam aja di rumah. Ya, langsung aja deh request lewat WhatsApp di 0877 7089898. Dan jangan dulu kemana-mana, nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Terus ada selingan lagu-lagu religi ya, karena kita sambil juga menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 MyFM Bandung, berani beda berani kaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Day.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM. Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Iya, 98 MyFM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, sekali lagi selamat malam untuk sobat Maya ya, yang mungkin saat ini baru saja sampai ke rumah ya. Kejebak macet, biasanya kalau kejebak macet tuh sampai ke rumahnya sedikit agak telat, atau mungkin pekerjaannya baru selesai ya, lembur ceritanya ya. Dan sekarang kita menuju ke WhatsApp aja dulu. Terima kasih, ini dari siapa nih? Ada Koswara yang ada di Padalarang ya. Salamnya buat sobat Maya semuanya. Kemudian Mang Nanar Gunung Asupan, salamnya buat Mama Putri, Mama Sanda, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal. Spesial buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Bapak Arif Kudabaya di Malamung Garut. Ya, salamnya buat Aki Kanha, Wawan Cibaduyut, Teh Nadu, Uyagatsu, Kineu Kircun, Kang Pepe, Mama Arman, Mama Oom. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikut satu lagi nih, ini dari Raihan Rahmadian ya. Oke, selamat malam buat siapa lagi nih, dari Kang Lukman di Pasar Baros. Salamnya buat Nenek Putri, Kang Ius di Sukajadi, Teh Imas Jua, Cecan Jalak, Teh Nado, Andin, Umi Lila buat Sobat Maya ya. Yang masih di dalam perjalanan, hati-hati mengendarai kendaraan, tetap fokus dan jangan sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler. Ya, banyak sekali Sobat Maya atau pengendara kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, ya, mengendarai kendaraannya sambil mempergunakan yang namanya handphone ya, karena banyak sekali kejadian kecelakaannya itu karena fokus dengan HP, jadi tidak fokus ke jalan ya. Oke, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesepaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rempi.
3: Maya FM. Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
3: 98 Maya FM.
0: Ya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan ah.

selamat jalan buat ini nih keluarga besar Anggaraja Kolmas Cimahi ya. Tadi nengok Aki sama neneknya. Habis jalan-jalan mumpung di daerah Kopo, jadi akhirnya mampir ke Maya FM Bandung ya. Terima kasih udah nengok neneknya sama akinya, belum sempat nengok ke sana nih ke Anggaraja ya. Minggu depannya lagi lah ya, karena minggu besok keluarga dari Wahyuni wah sibuk, banyak hajat, banyak undangan katanya. Ya udah ya, FM Bandung nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Dan jangan dulu kemana-mana, WhatsApp-nya masih ditunggu di 0877 70 80 98 98. Buat Oma, buat Opa selalu sehat, buat Kakak Egar juga selalu sehat, jadi anak yang soleh, anak yang pintar, amin. Ya sudah, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Ibu Kartini.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Buparenting.
2: Maya FM.
3: 98. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
5: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Oke, di menit yang ke-40 lepas dari pukul 20 masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti ya. Pokoknya Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Ya, kalau on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Selamat malam buat siapa ini? Ada Mama Angga yang ada di Balai Endah. Salam buat kru, buat Sobat Maya, Mama Bandung Barat, Mama Reva Ciparai, Kang Ai Cigadung, Mama Dina, Mama Dini, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar, Ibu Hajawita, Mama Zenia, kemudian Pak Kosasih, Kang Jejang Rusmana, Agus

dari siapa lagi nih? Ada oh Nani Memori, selamat malam Nani Memori ya. Salamnya buat Abah Nep, Imas Jua, Bunda Lilis, Ibu Intarti, Mamah Dini, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagun, Kinap Kircan, Amtibara, Arif Kudabaya, Bah Dadang, Kang Adam, Kang Ayi, Kang Akikan, Pak Kosasi ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Dari Kineum Kircon, ya salamnya buat Uung Asgar, Koswara, Akikan, Ha, Mansur, Ayu Cigadung, Diansa, Imajua, Nado, Nani Memori, Neis, ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Berikutnya dari Mama Ziani di TKI, ya salamnya buat Wagon, Kang Ayi, Mamah Dina, Mamah Dini, Mama Angga, Mama Kanza, buat kru, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikutnya Kang Hendi Cigonewa, salam buat Nani Memori, Pak Kosasih, Teh Heti Cimahi, Kang Ayi, Nada Dolar, Kang Lukman, Baros, Teh Isar, Ibun, Pak Koswara, pokoknya buat Sobat Maya pecinta Titian Kenangan atau Titan. Rahmat Cilampeni ya. Salamnya untuk Sobat Maya dan dari Kang Adam Linggahara di Sayati, salam buat Pak Kusasi, Teh Nado, Umi Lila, Teh Oom, Wagon, Abu Metal, Kang Agus Uci, Teh Yati Cimahi, Bah Dadang, TCI, Teh Nani Memori, Teh Majua, Mamah Widara, Cican Jalak, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya. Maafkan Atik Sibe.

0: sama ya, kalau kata Tixibi, maafkan. Dan sekarang Fitri juga maafkan karena waktunya sudah berakhir. Dan maafkan, Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala isi Sobat Matchmu-nya. Buat Mama Dina di Lembang ya, ini telat ini karena Fitri sudah mau apa, closing. Pokoknya buat Mama Dina yang ada di Lembang, salamnya buat semua Sobat Maya aja ya. Oh, ada nih buat Imas Jua, Mama Dini, Mama Angga, Jajang Rusmana, Kang Aichi Gadung, Mama Sanda, Abah Metal, Agus Oce, buat Sobat Maya. Iya, nanti kalau mengirimkan WhatsApp di bawah jam 8 biar kebaca sama Fitri ya. Dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa. Minggu Senin Fitri libur dulu. Terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya. Tetap selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Subang No Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 FM Maya Radio.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Techno Car Day. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak Nuparti.
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
3: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sobat Maya sebab Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: No parenting.
1: My FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 3, 2, 1. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak duka rempi
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duka Rempi.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami
3: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Wisnu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 My FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770 berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsi ka'abadan abada. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika yarhamar rahimin. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wakhlul batam min lisani yafqahu qawli. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wakhlul batam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat Maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat Maya. Pagi ini sobat Maya, tanggal 6 bertepatan dengan hari Ahad ya, di bulan September 2026. Apa kabar Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini alhamdulillah ya, ada tamu dari Sulawesi ya, Kang Lepi. Mudah-mudahan ya Lepi, Ananda Lepi, sehat selalu ya di sana. Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya ya. Sobat Maya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap Ahad dan Senin Kang Aang itu selalu mengantarkan salah satu kajian ya sobat Maya, yaitu ilmu nahwu shorof. Dan mudah-mudahan ya pada pagi ini narasumber bisa hadir di hadapan kita sehingga bisa menyampaikan kajian materi-materi yang rutin ya, bersama-sama di sini disimak di 98 Maya FM Bandung. Sebelum kepada kajian, sobat Maya biasa mengundang ya, mengundang pendengar 98 Maya FM Bandung, terutama misalkan bunda-bunda dan umi-umi yang selalu menyimak ya, yang selalu masuk ke 98 Maya FM Bandung. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada para pendengar, terutama Pak Ustadz Mukhlas ya, DKM Masjid Nurul Huda yang selalu mancok di 98 Maya FM Bandung. Dan para pendengar-pendengar yang lainnya yang selalu mancok di 98 Maya FM Bandung, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah rezekinya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nenek. Saya ada ayah suantena nama.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nenya.
2: Ayana surat naon?
1: Ayana teh surat ke-70 Al-Ma'arij.
2: 70.
1: Al-Ma'arij. Ayat pertama. Sa'ala sa'ala. Ayat. Sok 10 ayat nih.

0: Amin hamima.
1: Shadaqallahul adzim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nenek, mudah-mudahan sehat selalu, Nek. Mudah-mudahan, Nek, barokah rezekinya. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Terima, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ngoncrang ieu ya, ngoncrang.
0: Daramang
1: Ustaz. Alhamdulillah sehat.
0: Ngiringan diajak.
1: Mangga, sok.
0: Ayat 11
1: ya. 11 ya, leres. Leres.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshirunahum. Tawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani

0: นาหูลีก็ฮะฮาลูอาijidanya
1: ya yeah, sok 10 ayat
0: ida masahu syurru
1: syarru sya
0: ida masahu syarru syarru
1: jaju'a
0: sadaqallahul azim hatur nuhun pak ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza massahu syarru sa-sa-sa-so-nya idza massahu syarru jaju'a sya. Mudah-mudahan ya bunda sarehat, mudah-mudahan sarehat, barokah rezekinya. Sekian terima kasih bunda yang bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran ya, silakan kalau yang mau lagi. Mimi, nenek sudah, basi sudah, biasana Bu Ai Cibastra. Tiba-tiba sok kurunyung tiari-ari keur teu sibuk mah biasana mah dalamun kita keur nuju sararibuk gitu nya, sararibuk duka sibuk naon kan gitu nya, tanapi pangaosan gitu nya. Gitu atanapi mungkin kalau misalkan dengan pesawat HP-nya pulsanya enggak cukup kan gitu sobat maya. Ya mudah-mudahan ya dengan perjuangan-perjuangan Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung ya itu ya dalam keadaan kondisi hari ini ya barusan di sana pun juga teman-teman ya sobat maya yang di luar di sana di Sulawesi yang barusan kan gitu ya di sana keluh kesahnya gitu kan yang namanya keluh kesah gitu kondisi hari ini ya tiada lain dan tiada bukan sobat maya yaitu ekonomi gitu ya ekonomi karena ekonomi hari ini sobat maya terutama para pemuda para pemudi keluar kuliah sudah kuliah tidak pekerjaan tidak punya penghasilan itu gitu ya karena mungkin ya hari ini keluh kesah sobat maya gitunya berkeluh kesah jazua gitunya sifatnya manusia itu hari ini keluh kesah karena kekurangan dengan susahnya pekerjaan ya karena sedikit sobat maya kan gitu ya ada pajaknya sobat maya itulah jajua itu keluh kesah masyarakat itu hari ini gitunya karena mungkin banyak hal-hal yang terjadi sobat maya karena utama ya satu faktor ekonomi susah mencari pekerjaan cek bahasa kolot belum hesen yang ngan duit cenah kan gitunya KBG harus dengan duit kalau tidak dengan duit ya susah sobat maya hari ini kan gitu. Walaupun memang hari ini kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan sobat maya itu. Pembangunan itu di mana-mana tetapi pembangunan akhlak dan cek kalau kata bahasa Pak Kades mah Pak Ustadz gampang ngebangun fisik mah, ngebangun imah, ngebangun jalan, ngebangun ini bangun ini tetapi yang paling sulit hari ini membangun akhlak spiritual. Nah itu memang betul sobat maya. Itu membangun akhlak budi pekerti spiritual. Akhlak budi pekerti itu walaupun mungkin diajarkan sobat maya gitu ya. Sobat maya kalau misalkan di bergerak di bidang pendidikan, madrasah, sekolah yang formal kan gitu. Apalagi di madrasah, di pesantren sobat maya. Itu diajarkan tentang akhlak budi pekerti itu ya sobat maya. Tetapi pada realitanya, pada kejadian-kejadiannya kita sering menemukan, sering berjumpa kan gitu sobat maya dengan anak-anak itu dengan bahasa sopan santun kan gitu, tata krama itu memang sangat sulit sekali hari ini sobat maya. Karena apa? Karena menebarnya gitu kan, menebarnya informasi dari media-media ekstrim gitu ya, dari media-media itu yang dipegang oleh anak-anak, istri, suami kan gitu. Ya terkadang informasi itu walaupun hanya sekilas sobat maya gitu kan, hanya sekilas pada beberapa detik gitu kan, informasi baik dan buruk terkadang kan masyarakat yang dangkal dengan ilmu pengetahuan kan itu selalu menjadikan perubahan daya pikirnya gitu kan. Memang itulah dahsyatnya sobat maya gitu. Yang terjadi hari ini kan gitu, untuk memikir, untuk merubah pikiran-pikiran manusia itu kepada baik dan kepada buruk itu sangat mudah sekali sobat maya, dengan media-media yang hadir di hadapannya setiap detik gitu kan. Setiap waktu itulah akan merubah sifat akhlak tabiatnya manusia ketika dangkal ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu pengetahuan agama sobat maya. Karena agama itu semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memageri dirinya. Itu kalau saya misalkan banyak pelajaran-pelajaran yang saya terima, setiap agama semuanya mengajarkan untuk berbuat baik gitu kan. Setiap agama mengajarkan berbuat baik, tetapi di Islam itu ada mengajarkan akhlak gitu sobat maya gitu. Kalau bahasa umumnya mengajarkan perilaku-perilaku yang baik gitu ya. Perilaku-perilaku yang sesuai dengan kodratnya manusia kan gitu. Tetapi ya sobat maya, dengan bujukan ya, rayuan-rayuan gitu kan, dari pemikiran-pemikiran gitu, banyak sekali itu. Walaupun mungkin sobat maya secara prinsip orang tua tidak pernah mengajarkan kepada akhlak yang buruk gitu ya. Dengan budi pekerti yang buruk, tidak. Harapan orang tua disekolahkan, dimasukkan ke madrasah, ke pesantren gitu. Harapannya semua orang itu kalau di dalam muslim itu adalah menjadi anak-anak yang soleh gitu kan. Anak-anak yang baik gitu. Setiap orang tua pasti mendoakan gitu kan. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, anak yang baik kan gitu. Itu harapan setiap individu manusia. Tetapi dalam kenyataan hari ini, kalau melihat gitu kan, situasi kondisi anak-anak kita, lingkungan kita sobat maya gitu. Makanya memang ya kalau Pak Kades itu mengatakan tadi, membangun akhlak moral spiritual itu memang sangat sulit sekali nah, Pak Ustadz gitu ya. Betul memang sobat maya, karena saya bergerak di bidang hal-hal itu sobat maya, mengantarkan anak, meluruskan anak itu sangat sulit sekali di lingkungan sekolah itu kan gitu. Misalkan dari 100, dari 2 kelas ada 80, 100 gitu kan. Bisa dihitung gitu, anak-anak itu yang bagus akhlaknya kan gitu. Tapi hampir kebanyakan kan gitu. Lamun cek bahasa Sunda baheula mah budak teh hormati lawah ka guru teh kan gitu. Dikerasan makin itu kan, dilembutan, yey gitu ya bahasa-bahasa. Kalau dulu makan kita sakit tuh ketika belajar sobat maya dengan ketemu dengan guru, guru agama ataupun guru umum kan gitu sobat maya, sangat ajrih gitu ya, sangat sopan, sangat santun kan gitu. Kalau hari ini mah sobat maya ya subhanallah kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan perjuangan-perjuangan sobat maya untuk mengantarkan generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang baik. Baik sobat maya, karena tidak ada mungkin ya, tidak ada yang mau tadarus lagi bersama-sama, kita lanjutkan kepada materi yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz. Apa ya sudah materi baru atau masih Al-Muluk Kang Ustadz?
3: Ya Mas, Al-Muluk dulu
2: ya. Ya masih Al-Muluk dulu ya sobat maya, silahkan ya dibuka Al-Qur'annya ataupun simak bersama-sama agar supaya kita mendapatkan kebaikan ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Kak Ustaz dilajang materinya.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobat maya, sobat damar hati yang dirahmati, dicintai, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qadarullah wa biiznillah kita bertemu lagi. Dan hari ini fokus bahasan kita itu di surah Al-Mulk ayat ketiga ya, sesuai dengan yang saya share di grup ya. Namun sebelumnya ya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu, walaupun dulu sudah ya, mungkin ini sekedar mengingatkan saja ya, bahwa yang namanya ilmu sorof itu sedikit berbeda dengan ilmu nahu ya, walaupun tidak bisa dipisahkan antara sorof dan juga nahu ya. Kalau sorof itu ya secara garis besar ya, sorof itu adalah yang diatur adalah bentuk daripada satuan kata ya. Kalau nahu itu adalah mengetahui tentang kedudukan perkata, kedudukan tiap kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada SPOK ya. subjek, predikat, objek, dan juga keterangan itu. Nah, sehingga ya dalam definisi sorof ya adalah para ulama mendefinisikan terutama yang saya kaji dalam Al-Kailani, tahwilul asil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin latahsulu ila biha, bahwa yang namanya sorof itu adalah memindahkan atau merubah ya, tahwilul asil wahidi, merubah dari satu struktur kata ya, merubah dari satu bentuk kata ila amsilatin mukhtalifatin, dengan bentuk-bentuk yang berbeda ya, dengan bentuk kata-kata yang berbeda. Lima'anin maksudatin, karena kita memerlukan makna yang kita maksud dari perubahan kata itu. La tahsulu illa biha, yang mana tidak akan hasil, tidak akan bisa, itu tidak akan mungkin bisa itu ya makna tersebut kecuali dengan illa biha ya, kecuali dengan perubahan atau merubah kata tersebut. Nah, jadi intinya adalah ilmu sorof itu adalah ilmu untuk mengetahui ilmu yu'rafu bihi abniyatul kalimah itu ya. Ilmu untuk mengetahui tentang bentuk dari setiap kata, bentuk dari setiap kalimat itu ya. Apakah itu jadi kalimat fi'il, kata kerja bentuk lampau, atau kata kerja bentuk sedang, akan ya, atau kebiasaan, atau kata kerja bentuk perintah, atau kata kerja bentuk larangan ya, kemudian kata kerja pelaku aktif ya atau isim fa'il, kata kerja pelaku pasif atau isim maf'ul. Nah, itu kan disebut dengan amsilah mukhtalifah ya, bentuk-bentuk kata yang berbeda ya. Kenapa harus berbeda seperti itu? Karena memang tujuannya kita ini ingin mencari sebuah kata yang maknanya itu disesuaikan dengan kebutuhan percakapan ya ataupun tulisan. Kita berikan sebuah contoh ya Sobat Maya, dari surah yang barusan saya share ya. Kita ambil dulu ya kata-kata apakah yang bisa diatur dengan ilmu sorof. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi itu adalah kalimatnya, kalimat isim jamida ya, atau isim mubham, isim mabni, tidak bisa ditasrif ya. Kalau seperti ini berarti ini bukan sasaran, bukan maudu. Nah, khalaqo ini adalah kalimat yang bisa ditasrif, maka ilmu sorof ini bisa ya menjadikan kata khalaqo sasaran atau salah satu sasaran ilmunya ya.

atau disebut dengan maudu'nya. Nah, sehingga dari kata kholako ini bisa berubah ya dengan beberapa bentuk kata sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan dari makna yang kita maksud itu ya. Contoh misalkan ya, kalau kholako kan artinya telah menciptakan ya, berarti kata kerja bentuk lampau. Nah, dari kata kholako ini ya, kata kholakonya saja belum dirubah dari sisi bentuk ya. Nah, ini bisa dirubah atau bisa dikiaskan dari kata kholakonya saja. Ini bisa dikiaskan menjadi 28 ya, 28 kata. Jadi 14 kata bentuk pelaku aktif ya. Kemudian 14 kata lagi pelaku pasif. Atau kata kerja bentuk lampau, aktif dan juga pasif. Berarti kan 28 ya. Coba munculkan yang 14 dari kata kholako ya. Kalau kholako, nah ini sesuai dengan dhamir yang menjadi subjeknya ya. Kan terbagi tiga. Ini sesuai dengan dhamir yang dulu kita bahas ya. Kalau kita membahas dhamir itu diantaranya pertama di dalam babul af'al ya, bab fi'il. Kemudian kita bahas juga pernah di dalam isim dhamir itu, yaitu di bab mubtada dan juga khobar ya. Bab juga fa'il ya, bab fa'il isim dhamir ya. Ini sudah terbahas juga ya. Jadi yang namanya fa'il isim dhamir itu pada dasarnya terbagi tiga. Ada goib ya, atau kata ganti orang ketiga. Kemudian ada mukhatab, kata ganti orang kedua. Ada juga mutakalim, atau kata ganti orang kesatu. Nah, masing-masing dari goib dan juga mukhatab terbagi dua lagi ya. Sesuai dengan gender, ada muzakkar, ada mu'annas ya. Berarti ada goib muzakkar, ada goib mu'annas. Ada mukhatab muzakkar, ada mukhatab mu'annas ya. Jadi empat ya. Kemudian masing-masing ya, tasniyah itu dobel. Kemudian jamak ya, plural atau banyak. Jadi mufrad, tasniyah, jamak. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Jadi dari mukhatab dan juga goib itu menjadi 12. Lalu ya, dari mutakalim artinya orang kesatu atau kata ganti orang kesatu, terbagi dua lagi ya. Ada wahdah, sendiri atau tunggal. Ada ma'al ghair, dan juga beserta orang lain atau mewakili orang lain juga. Berarti kan 12 tambah 2 sama dengan 14 ya. Kalau misalkan dari kholako ya, nah ini baheula sok nalar kiasan disebut nantinya. Kholako, kholako, kholaku, kholakot, kholakot ya. Berarti telah menciptakan ia satu laki-laki satu orang. Telah menciptakan ia laki-laki, mereka berdua laki-laki. Telah menciptakan mereka laki-laki. Kemudian kholakot, kholakota, kholakena ya. Kholakot ya, ia telah menciptakan perempuan satu orang. Kemudian kholakota, ia telah menciptakan mereka berdua perempuan. Kholakna, telah menciptakan mereka, telah menciptakan mereka perempuan, telah menciptakan. Nah, itu ya kholakna. Nah, nanya pendek ya, bukan kholakna. Kalau kholakna itu beda lagi. Lalu ya, atau mukhatab yang laki-laki, kholakta, kholaktuma, kholaktum, kholakta, kamu telah menciptakan kamu laki-laki telah menciptakan. Kemudian kholaktuma, kalian berdua laki-laki telah menciptakan. Kholaktum, kalian laki-laki telah menciptakan. Kemudian yang perempuan, kholakti, kholaktuma, kholaktunna.

0: Kholakti, kamu perempuan telah menciptakan. Kholaktuma, kalian berdua perempuan telah menciptakan. Kholaktum, kalian perempuan telah kholaktunna, maaf ya. Mukhatab muannas atau kata ganti orang kedua perempuan ya. Lalu itu sudah 12. Kemudian kholaktu, kholaqna, kholaktu itu adalah kata ganti orang ke satu tunggal ya. Kholaktu, aku telah menciptakan. Kemudian kholaqna, kita telah menciptakan. Nah, makanya kan yang sering kita temukan dalam Al-Qur'an adalah kata kholaqna atau kholaktum ya, itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sobat Maya gambarannya. Jadi itu adalah 14 kata kerja bentuk lampau aktif. Lalu 14 lagi kata kerja bentuk lampau pasif. Tadi dulu pernah ya di dalam bab af'al ya, babul af'al, bab fi'il-fi'il di dalam ilmu nahunya ya. Yaitu dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Kalau difasibkan maka itu berubah harokatnya. Bagaimana? Dumma awaluhu, didomakan huruf yang pertamanya ya. Kemudian wa kusiro ma qabla akhirihi, dan dikasrohkanlah huruf yang sebelum akhir ya. Kalau dalam kata kholako, huruf awalnya adalah kho, maka didomahkan hu. Kemudian huruf sebelum akhirnya ya, yaitu adalah lam. Jadi li, khuli, ko. Maka katanya adalah khuli, ko. Jadi kata kerja bentuk pasif artinya menciptakan. Kalau khuli, ko artinya diciptakan. Kemudian dikias ya, atau ditasrif lagi sesuai dengan wuku domir yang 14 tadi. Laki-laki satu orang, perempuan banyak, perempuan dua orang, kami, kita. Nah, itu ya, seperti itu sobat Maya. Itu dari sisi kata kholako saja ya itu. Nah, itu kurang lebih seperti sobat Maya ya. Nanti di scene yang kedua ya. Kita fokus hari ini ke ini dulu ya sobat Maya. Kita fokus ke perkenalan tentang ilmu sorof dulu ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau masuk, boleh silakan ya. Mau membacakan terjemah juga silakan ya. Cuman saya kita fokus ke bahasan sorofnya dulu ya, sobat Maya. Sab'a samawatin tibaqo mataro ya. Mataro, taro juga ada ya. Cuman ini bahasanya bahasan lanjutan ya, karena ini adalah merupakan disebut dengan fi'il ghairu sahih ya. Fi'il yang tidak sehat. Artinya apa? Karena di sini ada kalimat fi'il ya yang bisa ditasrif, tapi sebagian huruf asalnya ada hamzah, kemudian ada juga huruf illah ya. Sehingga ini aturannya aturan lanjutan ya. Kalau level 3 dan juga 4 ya, itu kalau diberikan level, bukan level dasar ya untuk pembahasan kata taro ya. Kemudian waktos, nah sobat Maya ya.
1: Insyaallah
0: ya nanti ya. Ya. Ini cuma perkenalan saja. Nanti kita akan bahas lagi sobat Maya di season yang kedua ya. Silakan Ustaz untuk dijeda dulu.
1: Sudah level 4 kulipator yang sangat tinggi sobat Maya, level 4 itu. Allah subhanallah. Mudah-mudahan sobat Maya ya tidak makin muter ya, insyaallah ya dengan pelajaran-pelajaran yang kita terima akan menambah wawasan ilmu kita. Jangan dulu kemana sobat Maya, kita simak dulu yang mau lewat ini.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya. Derah Sobat Maya. Silakan Sobat Maya, kalau ada yang mau bertanya. Nah Ustadz, ada yang masuk, coba kita ya. Mau belajar apa nih, mau bertanya ataupun belajar. Fastabiqul khairat. Sering, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini dengan dajar terjemah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Alladhi yang holako menciptakan sab'a tujuh samawatin langit ibakon berlapis-lapis. Mataro tidak akan kamu lihat di holki pada ciptaan Ar-Rahmani Tuhan yang Maha Pengasih. Min dari tapawutin sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basoro, maka lihatlah sekali lagi. Hal taro, adakah kamu lihat mingkuturin sesuatu yang cacat? Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos korektina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehatnya Bu Asihnya.
0: Bu Asih di jalan gegek. Di jalan gegek.
2: Ya, telah membacakan terjemah ya. Sok silakan kalau yang mau masuk lagi, mau baca terjemah atau misalkan yang lainnya juga silakan.
0: Boleh ya. Mau bertanya boleh ya. Tentang apapun ya. Terutama cara bab waris Ustaz kemarin teh kan gitu. Memang saya kalau bab waris mah tidak bisa di inikan ya Ustaz kan gitu.
2: Udah lumayan.
0: Harus diundang Kang Ustadna kalau bab waris ya Sobat Maya karena ada perhitungan-perhitungan.
2: Betul.
0: Cuk sudah nama dicuk-cuk kemana nak gitu kalau bab waris. Silakan kalau mau misalkan nenek mah cenah yang bab waris cenah Kang Ustad panggil Kang Ustadna mangga eta mah si muda misalkan ya mata cenah yang ngabagikeun waris itunya tapi bingung gitu tah gitu. Silakan ya Sobat Maya kalau mau mengundang gitu. Kalau enggak diundang susah Sobat Maya kalau bab waris itu tidak bisa dipaparkan di sini kan, kita hanya modulnya saja di sini
2: ya karena yang namanya waris gitu. Sebetulnya untuk pembagiannya itu kan nggak terlalu sulit ya, yang sulit itu adalah menentukan harta warisnya gitu. Karena kan terkadang kita ini sulit itu ya untuk menentukan mana sih anu kedah diwariskeun teh. Kadang kan diglobalkeun pokoknya mah nu ditinggal ieu sadayana ge diwariskeun itu.

biji. Kita pisahkan fa-nya ya. Kita ambil saja kata dasarnya atau kata perintahnya. Irji ya. Irji, kembalilah. Nah, irji ini adalah kata dasarnya kalau kita ambil fi'il majrur dari kata roja'a. Roja'a, kembali ya. Roja'a. Nah, ini juga kalau misalkan kita samakan seperti kholaqo tadi, ini bisa menjadi 28 kata dari kata roja'a ya. Kemudian roja'a ya, kemudian fi'il mudharinya yarji'u. Yarji'u, kemudian masdarnya adalah ruju'an ya. Kata ruju'an. Kemudian isim fa'ilnya adalah roji'un. Nah, itu ya. Makanya dalam kata apa? Tarji'ah itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari kata ini ya, dari kata roja'a. Artinya roji'un, mereka yang kembali ya. Kemudian isim maf'ulnya adalah marju'un, yang dikembalikan ya. Ada fi'il amarnya adalah ini, irji. Ada fi'il nahya, fi'il nahinya adalah la tarji, jangan pulang atau jangan kembali. Nah, itu ya. Kalau misalkan ini ya sobat maya, irji. Kalau irji ini khusus untuk domirnya adalah domir mukhatab ya. Kalau mukhatab maka cuma jadi 6 ya. Irji'i, irji'a, irji'u ya. Irji'i, irji'a, irji'u, irji'i, irji'a, irji'na. Nah, itu ya. Irji, irji'a, irji'u. Nah, kalau irji untuk satu orang ya, farji ya. Irji, kembalilah. Irji'a, kembalilah kalian berdua. Irji'u, kembalilah kalian. Ya, itu adalah untuk laki-laki 3 ya. Kemudian ya, irji'i ya. Kembalilah kamu wahai perempuan ya. Dalam surah Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik irji'i. Berarti itu adalah bentuk katanya mufrad muannas mukhatab, artinya mufrad tunggal muannas, kategori katanya adalah perempuan ya, atau muannas ya. Kemudian mukhatab ya, karena memang ini adalah kata ganti orang kedua. Irji'i, kemudian irji'a ya, sama. Kemudian irji'na ya, kembalilah kalian wahai perempuan. Nah, gitu sobat ya. Roja'a ya reji'u, ruju'an, fahuwa roji'un, wada kamar reju'un. Irji' la tarji, marji'un, marji'un, mirja'un. Oke ya. Itu sebutnya dari mata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Berikut ya. Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi sekali lagi, yang namanya ilmu sorf itu adalah ilmu untuk mengetahui tentang perubahan dari bentuk-bentuk kata, karena kita butuh sesuatu makna, butuh sesuatu makna yang kita tuju, yang mana makna tersebut tidak akan berhasil, tidak akan kita dapatkan tanpa adanya perubahan dari kata dasar tersebut ya, gitu. Makanya nanti kita akan belajar ya mengenai satuan kata ya. Kalau misalkan yang saya ketahui gitu ya, bahwa bab sorof itu ada 35 bab ya, mulai dari 3 kata, 3 huruf ya, sulasi, ini sulasi mujarad ya, fiil yang mempunyai 3 huruf asal ya, dan belum ada tambahan. Ada juga sulasi majid ya, yaitu 3 huruf asal kemudian

0: plus tambahan. Ada plus tambahan 1 huruf, ada plus tambahan 2 huruf, ada plus tambahan 3 huruf. Ya, berarti nanti 3 plus 1 sama dengan 4, 3 plus 2 sama dengan 5 huruf, 3 plus 3 sama dengan 6 huruf. Ya, itu ada disebut dengan sulasi majid. Atau 3 huruf asal plus huruf tambahan. Ya, berarti sulasi mujarad, sulasi majid 1, sulasi majid 2, sulasi majid 3. Ada lagi ruba'i. Ya, ruba'i itu adalah kalimat fi'il atau kata kerja yang huruf asalnya ada 4, ya. Contoh seperti dakhroja, ya, menggelindingkan. Ya, kemudian qas'ara. Nah, itu ya. Dan dari ruba'i ini juga terbagi 2. Ada mujarad, ada majid, ya. Ada yang ori, artinya belum ditambahkan, kemudian ada juga yang majid, ada sudah yang sudah plus tambahan, ya. Cuman kalau dari ruba'i, ya, ada ruba'i plus 1, 4 plus 1, dan ada 4 plus 2. Nah, ini tidak ada 4 plus 3, ya, karena dalam bahasa Arab itu, kalau fi'il madi, maksimal itu ada 6 huruf, ya. Nah, dari yang saya sebutkan barusan itu, maka muncullah 35 bab, ya. 35 bab dalam ilmu tasrif. Nah, dari 35 bab tersebut itu, ya. Kalau kita per satu babnya itu ada berapa, ya? Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, isim alat, ya. Ada 10 bentuk kata atau disebut dengan sigot, ya. 10 bentuk kata. Nah, ya, ada 10 bentuk kata. Dari 10 bentuk kata tersebut, ya, kalau misalkan per satu katanya itu minimal dibagi 2 saja minimalnya, sobatnya, ya. Minimal dibagi 2. Ada yang maf'ul, ya, atau maklum dan juga maf'ul, ya. Artinya ada kata aktif, ada kata pasif, itu, ya. Ya, ada kata aktif juga ada kata pasif. Berarti 10 dibagi 2, itu sudah 10 dikali 2 menjadi 20, ya. 10 dibagi kali 2 menjadi 20. Nah, kemudian dari 20 tersebut, ya, dikalikan lagi 14 sesuai dengan domir. 20 kali 14, ya, sama dengan 280 kata. Berarti satu bab itu adalah sama dengan 280 kata, ya, kurang lebih kalau hitung-hitungan, ya. Nah, 280 kata dikalikan 35, ya, silakan dikalikan saja menjadi seberapa ribunya. Kurang lebih, ya, lebih dari 10.000 kata itu, ya, kalau misalkan kita memperdalami ilmu sorof, ya. Nah, mendengar kata 10.000 kata, ya, waduh, jangan ya menghafalkan, nah, berarti kan kita harus hafal, ya, harus paham dengan 10.000 kata, ya, kurang lebih dalam ilmu tasrif. Tapi, nah, ini, ya, uniknya sobat maya, ya. Kalau dalam ilmu sorof itu ada pola-pola tertentu disebut dengan wajan, timbangan atau pola. Ya, ada juga yang lain disebut dengan mauzun, sobat maya, ya. Mauzun artinya kata-kata yang dimasukkan ke dalam pola atau anu ditimbang, cenah bahasa lama katanya, aya timbangan anu ditimbang gitu. Jadi setiap kata itu, ya, yang dimasukkan ke dalam pola dasar, ya, pola asli itu harus mengikuti aturan yang ada dalam pola tersebut, ya. Itu wazan dan juga mauzun, ya. Biasanya kalau misalkan wazan itu menggunakan kata fa'in lam, ya, fa'ala. Kalau mauzun, semua kata yang ditasrif itu dimasukkan ke dalam pola tersebut, ya. Jadi 10.000 kata, ya, kurang lebih itu mesti kita hafalkan. Dan jangan panik, ya, karena tadi ada pola tertentu. Dalam ilmu sorof itu ada yang disebut dengan ilmu jibeh, ya. Ada yang kita sebut dengan ilmu jibeh. Apa jibeh? mun apal hiji apal kabeh itunya.
1: Sobat maya, apal hiji apal kabeh.
0: Apal hiji apal kabeh. Artinya gini sobat maya. Kalau misalkan kita fokus ya satu bab saja dulu dari 35 bab tadi, kemudian kita hafalkan cara perubahannya ya, dari madi ke mudore, kemudian dari yang aktif ke pasif, fi'il amar, fi'il nahi dan lain sebagainya. Kita apa gelutik, kita pelajari sampai hafal satu bab saja, maka kaditeuna bakal ngageuleuyeung sobat maya.
1: Tumpak paharahu ka hilir.
0: Nah itu, tumpak paharahu ka hilir, ngagoreng daging ku gaji. Jadi ngageuleuyeung. Kenapa? Karena itu teh da intina mah perubahan-perubahannya sama yang beda itu adalah jumlah hurufnya saja, gitu ya, jumlah hurufnya saja. Ya. Jadi kaidahnya cara contoh begini ya sobat maya. Nah, kholako misalkan atau roja'a itu ya. Roja'a. Nah, itu kan tiga huruf ya, disebut dengan sulasi. Tanpa tambahan karena ini mujarad ya. Kemudian coba misalkan kita tambahkan hamzah sinta sebelumnya ya. Jadi istarja'a ya. Yang roja'a tiga huruf, kalau istarja'a menjadi enam huruf. Nah, maka dari apa? Kiasannya saja ada atau pecahan dari kata roja asar istarja itu adalah sama semua ya. Kalau misalkan dari roja a ya, contoh gini. Roja a roja a roja u rojaat. Kemudian istarja a istarja a istarja a istarja u istarjaat. Nah, itu kan roja ata roja na istarja ata istarja na. Nah, itu. Kemudian roji'un roji'ani roji'una. Kalau di istarja'a mustarji'un mustarji'ani mustarji'una. Kan sama itu ya. Cara ngolahnya, cara perubahannya gitu kan, cara penambahan huruf-hurufnya sama itu ya. Yang beda itu adalah dari si bab ya. Karena kita perlu makna yang kita tuju ya, yang kita akan hasilkan mana tersebut dengan perubahan-perubahan
2: tadi. Karena waktu Kang Ustaz.
0: Ya, insyaallah sobat maya, besok masih di ayat yang ini ya. Seperti biasa besok itu terjemah dan juga i'rabiyahnya sebenarnya ya. Baik. Ya, kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, walaupun sedikit rada puyeng gitu nya.
1: Sekolah patrol tingkat 4 sobat maya.
0: Kalau ini kalau seblak mah sudah level 4, level 5
1: itu. Wah, level 5 itu yeah. Betapa membeledaknya ladanya sobat maya.
0: Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mangga ditutup.
1: Baik sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini tuntaslah sudah kajian materi Nahwu Shorof pembahasan di surat Al-Mulk. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan kita bisa lebih meningkatkan keyakinan-keyakinan kita tentang tauhid kepada Allah, memberikan semangat kita ibadah kepada Allah dengan ilmu-ilmu yang kita dapat sobat maya, karena dengan ilmu bisa mengantarkan kita ke antariksa sobat maya. Artinya jika kita dengan ilmu tentang tauhid kepada Allah makin kesini makin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan barokah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan sobat maya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada hari esok ya tanggal 7 di bulan September kita bisa bersemangat lagi di 98 Maya FM Bandung. Pagi ini kiranya cukup. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi alamin. Aku laqul hada astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Simak. Dupa Rinti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan bahan parenting. Persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan Klinik Mandiri Medika. 3, 2, 1. Maya.

0: Ikutin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati. Tuh.